Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille...

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 di pagi hari ini, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada 10 negara paling aman dunia buat ekspatriat minim kriminalitas. Memutuskan untuk pindah dan menetap di luar negeri atau pindah ke negara lain mungkin terdengar seperti impian yang indah. Tapi teman Pro 2, di balik antusiasisme tersebut ada banyak aspek logistik yang wajib dipertimbangkan secara matang. Salah satu indikator paling krusial adalah faktor keamanan. Komunitas Expatriat Global Internations baru-baru ini merilis laporan bertajuk Quality of Life Index yang mengevaluasi sekaligus menguatkan destinasi-destinasi di dunia berdasarkan tingkat keamanan, stabilitas politik, dan kenyamanan hidup bagi para pendatang asing. Seperti dilansir dari Travel dan juga Leisure, indeks ini tuh disusun berdasarkan survei mendalam terhadap ribuan ekspatriat yang menilai lingkungan tempat tinggal baru mereka dalam skala 1 hingga 7. Nah, penilaian dalam kategori keselamatan dan keamanan ini tuh gak hanya berfokus pada angka kriminalitas semata, melainkan mencakup. Yang pertama tuh tingkat rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kamu berjalan kaki di malam hari. Kemudian yang kedua adalah stabilitas politik negara tujuan. Yang ketiga, kebebasan dalam mengekspresikan pendapat secara personal. Dan yang terakhir adalah tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum setempat. Negara kecil di jantung Eropa, Luxembourg, ini tuh menjadi peringkat pertama di dunia di mana sukses menduduki posisi puncak sebagai negara paling aman bagi ekspatriat. Nah, keberhasilan ini tuh ditopang oleh penegakan hukum yang sangat efektif, tata kelola pemerintahan yang stabil, sistem hukum yang mapan, serta salah satu tingkat kejahatan kekerasan terendah di dunia nih teman Pre2. Sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di Uni Eropa, Luxembourg ini tuh memiliki populasi sekitar 700 ribu jiwa, di mana hampir 47% diantaranya merupakan warga negara asing. Tingginya rasa aman membuat para pendatang maupun turis merasa sangat nyaman menjelajahi keindahan budaya dan juga alam Luxembourg, seperti kawasan Grand yang masuk ke daftar UNESCO, jalur pendakian Mullertal hingga Castel Vianden, di mana menariknya lagi teman Pre2, seluruh fasilitas transportasi umum di negara ini tuh disediakan secara gratis bagi siapa saja. Meskipun daftar 10 besar didominasi oleh negara-negara Eropa, beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara juga berhasil menembus peringkat elit ini berkat stabilitas ekonomi dan keamanan domestik mereka yang super ketat nih teman Pre2. Jadi untuk kamu yang mungkin ada kepikiran ya pengen tinggal di luar negeri teman Pre2, ada 10 negara paling aman bagi ekspatriat menurut laporan terbaru Internations. Yang pertama Luxembourg, kemudian ada Swiss teman Pre2, yang ketiga ada Denmark, yang keempat ada Uni Emirat Arab, yang kelima ada Panama, yang keenam ada Qatar, yang ketujuh ada Oman, kedelapan ada Ceko, kesembilan ada Portugal, dan yang terakhir ada Singapura teman Pre2. Nah, jadi itulah dia 10 negara paling aman di dunia buat ekspatriat yang minim kriminalitas. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi nyari referensi yang emang udah punya tujuan gitu ya, pengen tinggal di luar negeri nih teman Pre2, kamu bisa pilih dari 10 negara yang sudah Anya sebutkan tadi. Dan tentunya masih bersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia berkabar dengan agak informasi dan juga sajian lagu-lagunya. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: nemenin di festival kampus nanti pas paradenya. Kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di My Idol Teman Pro 2. Hanya tuh pengen ngebahas salah satu musisi Indonesia ya. Ada Naikila, penyanyi yang populer berkat lagu viral Garam dan Madu nih Teman Pro 2. Naikila merupakan penyanyi muda berbakat berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal luas oleh publik setelah lagunya yang berjudul Garam dan Madu viral pada akhir tahun 2024. Nah, Naikila ini memang nama lengkapnya Naikila ya Teman Pro 2, lahir di Surabaya pada Januari 2002 Teman Pro 2. Nah, kehidupan pribadi Naikila sendiri tuh memiliki nama lengkap Naikila. Ia lahir di Surabaya pada bulan Januari 2002, di mana diketahui Naikila ini memang dibesarkan dari keluarga musisi. Ayahnya merupakan seorang keyboardist di suatu grup musik, sementara ibunya bekerja sebagai penyanyi. Karena itulah Naikila memiliki dasar yang kuat untuk mengejar mimpinya di industri musik. Selain itu, Naikila ini tuh juga punya kakak perempuan yang bernama Sarah Fajira yang lebih dulu populer lewat lagu Lati. Perjalanan karir Naikila telah dimulai sejak ia masih berusia muda, di mana pada saat itu Teman Pro 2 ia ini mengawali karirnya sebagai penyanyi dengan membagikan karya-karyanya di platform digital, salah satunya YouTube. Nah, di YouTube Naikila juga cukup sering cover lagu-lagu populer sebelum akhirnya merilis lagu original sendiri seperti Believe pada tahun 2019, Dreams pada tahun 2021, serta Honey dan juga Lemon di tahun 2022. Namun Teman Pro 2, popularitas Naikila ini tuh mulai meningkat pesat ketika ia merilis lagu Garam dan Madu bersama Tensi dan juga JMC. Dan lagu tersebut dirilis perdana pada tanggal 20 Desember 2024 dan mulai viral di platform TikTok. Lagu Garam dan Madu sendiri cukup unik karena menggabungkan tiga bahasa, yaitu Indonesia, Inggris dan juga Jawa. Dan lagu ini tuh juga memadukan metafora garam sebagai lambang kesedihan atau asin, serta madu sebagai simbol kebahagiaan atau manis. Fakta menariknya nih Teman Pro 2, fakta menarik Naikila, genre hipdut yang dibawakannya itu unik karena dia sukses menggabungkan unsur hip hop dan dangdut dalam Garam dan juga Madu, genre campuran yang belum terlalu mainstream di Indonesia. Kemudian lagu Garam dan Madu itu langsung viral karena setelah dirilis pada tanggal 20 Desember 2024 lalu, lagu ini tuh cepat menyebar di TikTok dan YouTube, masuk trending, menarik perhatian pendengar dari berbagai usia. Dan dia juga pastinya didukung oleh keluarga yang memang sejak awal mendukung ya, karena dia juga keluarga musisi. Sang ayah seorang keyboardist, ibunya penyanyi, kakak-kakaknya pun berkecimpung di dunia musik. Kemudian Teman Pro 2, perjalanan rilisan awalnya konsisten meskipun ia baru viral baru akhir 2024. Naikila ini tuh juga sudah punya lagu original sejak 2019 yaitu Believe, dan terus merilis di tahun-tahun berikutnya. Lagu dengan lirik galau dan emosional, sebenarnya banyak lagu kayak Change ataupun Garam dan Madu yang berbicara soal patah hati, kebimbangan, atau perasaan mendalam. Dan lagu Garam dan Madu itu juga pernah masuk ke tangga lagu ataupun charts dan hanya viral media sosial, tapi juga berhasil masuk chart resmi dan posisi tinggi di platform streaming utama. Nah, kemudian nih Teman Pro 2, visual dan gaya modernnya tuh menarik perhatian para Gen Z. Dari mulai penampilan, musik video, estetika promosi olehnya itu cocok dengan selera anak muda zaman sekarang. Kemudian Naikila itu juga punya kemampuan menulis lagu sendiri. Nah, beberapa lagu seperti Change itu dicatat sebagai karya sendiri, menunjukkan bahwa dia tuh gak hanya menyanyi tapi juga berkarya secara kreatif. Dan konten cover jadi pintu masuk ia tuh memakai platform digital dan juga unggahan cover lagu di YouTube atau sosial media untuk menarik perhatian publik dari awalnya Teman Pro 2. Nah, untuk lagu karya Naikila sebenarnya bukan hanya Believe di tahun 2019. Nah, masih ada lagu-lagu lainnya tahun Pra 2. Cukup banyak lagu-lagu yang sudah dirilis oleh karya Naikila ya. Yang kedua itu ada Change di tahun 2021, kemudian Dreams, Honey dan Lemon itu juga di tahun 2021. Kemudian lanjut di tahun 2022 ada lagu yang berjudul You. Kemudian di tahun 2023 To Indie, yang ketiga di tahun 2024 ada Destroy You Again. Kemudian di tahun 2025 Lemah Pra 2 ada lagu Garam dan Madu atau Sakit Dadaku ya. Kemudian di tahun 2025 juga dia banyak merilis lagu seperti Kasih Aba-Aba, So Asu, Bahasa Tubuhmu, Raga, Geleng-Geleng, dan yang terakhir ada lagu Skip Dulu Ah. Nah, Teman Pra 2, itulah dia profil dari Naikila, penyanyi yang populer berkat lagu viral Garam dan juga Madu. Untuk kami yang penasaran lagunya kayak gimana, Teman Pra 2, langsung aja kita dengerin. Ini dia Naikila, Garam dan Madu.

0: bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk...

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Tunggu Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sampai di sini hanya membersamai kamu dengar informasi dan juga sajian lagu-lagunya Tunggu Pro 2. Karena nanti di pukul 10 hingga pukul 15 kalian akan ditemani oleh rekan Kuvinka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya juga partai bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seberapa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 081.

0: 02-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia.
1: Pas 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Finka untuk edisi santai siangnya Mei 2026. Gimana nih hari Selasanya teman Pro 2? Masih semangat ya, kalaupun jam segini tuh biasanya jam-jam ngantuk nih. Jadi supaya nggak ngantuk teman Pro 2, mendingan kamu gabung di Pro 2 Hit List ya, 2 jam ke depan di request Indonesia dan juga request mancanegaranya. Tapi kita request Indonesia dulu. Request Indonesia dulu nih teman Pro 2 sampai pukul 11 siang. Jadi buat kamu monggo ya, buruan nih request dan kirim aja judul-judul lagu favorit kamu yang bakal diputerin hari ini teman Pro 2. Finka tungguin ya. Jadi sambil tungguin, kita bakal mulai dengan lagu baru, keluaran terbaru ya, comeback terbaru dari Vanessa Z featuring sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Kalau kamu apa sih yang gak mau diulang?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagunya Tanah Air di teman Pro 2 ya. Terus juga kita masih di Request Indonesia Pro 2 Hit List. Udah beberapa lagu Indonesia yang Vinka puterin di ruang dengar kamu nih. Dan udah ada yang masuk juga di WhatsApp kita, pendengar setia dari Airin ya di Sungai Liat. Halo Airin, dia request lagunya Liodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi nih. Kalau menurut kamu teman berdua ya, Sang Dewi versi kamu itu siapa? Atau mungkin kamu sendiri nih yang namanya Dewi teman berdua? Tapi Sang Dewi di sini tuh adalah Kiasan ya. Buat kamu yang pengen request masih bisa nih teman berdua, masih banyak malahan waktunya sampai pukul 11 nanti. Langsung aja kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @rriPro2SungaiLiat. So ini dia buat Kakak Airin, Sang Dewi by Liodra featuring Andi Rianto.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut di request Indonesianya teman Pro 2, kali ini ada sekilas info ya. Kita bakal mendengarkan report on the spot by reporter kita Irwan ya, terkait SMP Negeri 2 Sungai Liat melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru. Jadi kita juga bakal mendengarkan sekilas info terupdate untuk wilayah lokal ya teman Pro 2. Dan sekarang kita udah terhubung dengan rekan Irwan di lapangan. Kepada rekan Irwan, silakan.
1: Terima kasih rekan Finka dan pendengar Pro 2 dimanapun berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari SMP Negeri 2 Sungai Liat, dan teman Pro 2 SMP Negeri 2 Sungai Liat saat ini sedang melakukan sosialisasi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026-2027. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat, Bapak Margono, yang mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya melakukan sosialisasi SPMB ke warga lingkungan sekolah. Jadi baru tahap pertama mereka melakukan sosialisasinya ke warga lingkungan sekolah, baik ke guru, ke penjaga sekolah, maupun ke murid-murid yang ada di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Jadi untuk menyatukan persepsi bahwa ada beberapa hal perbedaan antara SPMB tahun ajaran lalu dengan tahun ajaran 2026-2027 ini. Dan salah satunya yakni pada SPMB untuk tahun ajaran ini, pendaftarannya dibagi dalam dua sesi pendaftaran. Jadi pada sama seperti tahun sebelumnya, untuk SPMB tahun ini yakni ada 4 jalur utama, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran ini, pendaftaran dibagi menjadi 2 sesi. Pendaftaran sesi pertama khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi yang akan dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026. Dan nanti sampai dilakukan proses verifikasi pengolahan data dan diumumkan pada 12 Juni untuk jalur afirmasi dan prestasi. Selanjutnya, pendaftaran sesi kedua jalur domisili dan jalur mutasi akan dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Jalur domisili dan mutasi akan diumumkan pada 26 Juni 2026. Sedangkan untuk penetapan siswa akan diumumkan pada 1 Juli 2026. Dan pembagian sesi ini untuk memudahkan masyarakat, khususnya orang tua wali murid, jika tidak diterima atau tidak lolos pada sesi pertama, pada jalur afirmasi atau jalur prestasi, maka bisa mendaftar kembali pada sesi kedua, yakni jalur domisili dan jalur mutasi. Dan Bapak Margono juga mengatakan selanjutnya nanti pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk masyarakat umum, baik melalui website, melalui media sosial, atau melalui pengumuman spanduk atau papan pengumuman yang akan nanti ditempel di depan dan di sekolah. Demikian laporan saya dari SMP Negeri 2 Sungai Liat. Kembali ke studio rekan Finka.
0: Baik, terima kasih atas report on the spot-nya dengan rekan Irwan. Selamat bertugas kembali ya rekan Irwan untuk memperadua. Dan balik lagi kita masih di request Indonesia-nya untuk memperadua. Jadi buat kamu yang pengen request boleh ya. Dan ini udah ada yang masuk nih untuk memperadua. Aku suka deh kalau misalkan request Indonesia, perdua hitlist banyak yang request nih untuk memperadua ya. Jadi semangat nih siarannya dan juga berasa ada yang nemenin sih sebenarnya. Lanjut nih Tumpang Pradua, siang kakak, siang juga. Kak request lagu Jatuh Suka ya dari Tulus katanya. Untuk kakak semangat terus, tenang aku selalu semangat kok Tumpang Pradua ya. Aduh, lagu Jatuh Suka by Tulus nih kayaknya benar-benar mendefinisikan jatuh cinta yang pelan tapi pasti. Kayak liriknya tuh benar-benar magis gak sih Tumpang Pradua ya. Siapa juga nih yang masih ngerasa relate banget dengan lagu yang satu ini. Terus juga Tumpang Pradua, kayaknya lagu-lagu jatuh cinta tuh semakin banyak ya. Jadi kalau pas didengerin atau mungkin pas kita nyanyiin tuh kayak berasa gitu saltingnya Tumpang Pradua. Kamu gitu juga gak sih? So ini dia Tumpang Pradua, Pinka bakal puterin lagunya Tulus Jatuh Suka ya. By the way yang request itu adalah Kak Rin itu memperadua. Semangat juga buat Kak Rin ya beraktivitasnya di hari Selasa ini. Buat kamu yang pakai request boleh monggo langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 atau bisa juga di Instagram @rriprodua_sungailia.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur,

0: Kamu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih di request Mancanegara Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih yang lagi terbayang-bayang jam makan siang, udah kepikiran belum mau makan siang apa hari ini teman Pro 2? Pokoknya apapun itu makanannya semoga bergizi dan juga sehat terus nih teman Pro 2 ya. Lanjut, masih terbuka teman Pro 2 untuk request mancanegaranya. Dan ini ada masuk ya dari Irene nih, pendengar setia kita. Halo Irene, disini lihat request nih, katanya mau lagu Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha atau Pempera 2 ya. Boleh nih Pempera 2. By the way, terpantau nih di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, terutama di Parit Padang tuh Pempera 2 cerah ya teman Pro 2, jadi kayak semoga mood kita secerah hari ini juga, karena benar-benar bagus cerah teman Pro 2, kayak bagus banget kalau misalkan memang untuk hari ini ya, semoga cerah terus ya sampai sore sampai malam gitu teman Pro 2. Oke deh, buat kamu yang pengen request masih bisa, masih ada setengah jam lagi ya sebelum jam makan siang. Jadi monggo nih teman Pro 2, langsung aja kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ataupun bisa juga isi question box kita di Instagram @RRIPro2SungaiLiat. Selain ada lagu Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ada juga lagu dari The 1975 nih teman Pro 2 dengan I'm in love with you. So ini dia lagu requestan kakak Irene.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gue gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih, teman Pro 2 untuk edisi santai siangnya. Sekarang kita masuk ke infotainment nih ya. Setelah tadi kita di ragam olahraga, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang udah mulai back to activity-nya, semangat nih teman Pro 2 ya. Semoga mood kamu secerah hari ini terpantau nih di wilayah Sungai Lia dan sekitarnya. Cerah banget teman Pro 2, tapi kayaknya cerah tuh panas ya. Pokoknya kuat-kuat deh teman Pro 2, jangan lupa pakai jaket anti UV-nya nih ya. Semangat terus nih untuk kamu yang masih beraktivitas di hari Selasanya. Supaya lebih semangat, kita bakal gosip nih ya. Makin gosok makin sip gak sih? Tapi bukan gosip yang gimana-gimana ya, kita cuma bahas tentang infotainment aja. Jadi kira-kira hari ini ada berita apa nih dari kalangan infotainment yang bakal Vinka bagiin. Sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Memaafkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk infotainment nih teman Pro 2, berita pertama datang dari Korea nih ya. Lee Ri tampil nyentrik sebagai pemilik toko cemilan di film fantasi adaptasi novel Jepang di teman Pro 2. Selain serial drama, ada beberapa film Korea yang baru tayang juga nih di Mei 2026 ini. Salah satunya adalah film fantasi Strange Snack Shop John Chondang yang diadaptasi dari novel Jepang. Pada Senin 11 Mei lalu, perusahaan distribusi Plus M Entertainment merilis potret still cut yang memperlihatkan Lee Ri sebagai pemilik toko cemilan dengan penampilan nyentrik. Karakternya membuat penasaran penonton dan juga banyak banget nih beberapa potret-potret lainnya. Strange Snack Shop John Chondang merupakan film fantasi yang diadaptasi dari novel anak terlaris Jepang. Kisahnya tentang sebuah toko cemilan misterius dan juga ajaib yang mampu mengabulkan keinginan pelanggan yang membawa koin keberuntungan. Versi Korea Selatannya diproduksi dalam format live action yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Selasa 26 Mei mendatang nih ya. Kemudian disusul dengan perilisan serial drama berdurasi 12 episode di paruh kedua tahun 2026. Lee Ri yang bakal memerankan Yomi, pemilik toko cemilan Huangdang itu, menjadi lawan dari Hongja yang dia adalah sosok menimbulkan kecemburuan dan juga hasrat pada orang-orang sekitar dan mengacaukan takdir. Untuk comeback layar lebarnya kali ini, Lee Ri tampil berbeda dengan busana serba hitam, potongan rambut pendek berwarna biru gelap dan juga tatapan dingin yang menciptakan rasa tegang. Sebagai aktris yang telah memulai debut sejak usia 6 tahun, Lee Ri menunjukkan kemampuan aktingnya yang mumpuni untuk memerankan penjahat yang memiliki kekurangan namun sulit untuk dibenci.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sukinlia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 lanjut ya, masih di info entertainmentnya teman Pro 2. Jadi kali ini kita ke dalam negeri ya. Ada beberapa artis Indonesia yang datang di Cannes Film Festival 2026 nih teman Pro 2. Glamour dan juga stunning tentunya nih ya. Dimana Cannes Film Festival itu adalah festival film tahunan paling bergengsi di dunia yang digelar di Cannes, Prancis, teman Pro 2. Sejak pertama diadakan di tahun 1946, ajang ini tuh jadi tempat para tokoh perfilman berkumpul sekaligus jadi panggung mode untuk ya mencuri sedikit perhatian itu teman Pro 2 ya. Tapi buat para artis tentu ya, karena memang ajang bergengsi ini. Untuk tahun ini, artis Indonesia di Cannes Festival 2026 juga ikut mencuri perhatian nih. Mulai dari gaunnya yang glamour, terus juga ada sentuhan budaya Indonesianya nih. Langsung aja kita ke artis yang pertama nih ya. Ada Prilly Latuconsina yang seorang aktris sekaligus produser ini tampil memukau dengan rambut bondol dan juga halter dress hitam rancangan Liliana Lim. Gaun ini dipenuhi dengan detail bead emasnya yang menampilkan penampilan yang jauh lebih mewah nih. Terus juga ada Omara nih ya, memang sepasang ini teman Pro 2, ada pendampingnya. Aktor ini yang juga dikenal sebagai kekasih Prilly itu tampil gagah memakai tuxedo hitam dan juga potongan itu fit ya. Terus ada bow dasi, terus juga pokoknya tampilannya itu membuat Omara terlihat lebih dewasa dan juga berwibawa. Terus yang berikutnya ada Ralin Syah nih teman Pro 2. Kiblatnya para perempuan nih kebanyakan ya. Dia tuh tampil memakai custom gaun tanpa lengan rancangan dari Sabto Jojo Kartiko dengan detail siluet mengembang di bagian bawah. Ralin juga melengkapi tampilannya dengan perhiasan berlian dari Copart yang bikin gayanya tuh semakin terlihat lebih mewah teman Pro 2. Terus juga ada rambut slick yang ditata rapi mengasih sentuhan elegan untuk seluruh penampilannya nih ya. Terus berikutnya ada Asmara Abigail teman Pro 2, di mana kehadirannya kali ini tuh menjadi spesial karena jadi debut perdana dia di Festival Film Internasional. Dia artis yang dikenal dengan karakter kuat dan juga auranya yang khas. Dia tuh memakai dress putih rancangan Stella Risa. Detail mengembang di bagian pinggangnya dan juga bros besar bikin penampilannya tuh unik sekaligus tetap berkelas nih teman Pro 2 ya. Jadi itu untuk infotainment yang berikutnya. Kira-kira ada infotainment apa lagi nih teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana sambil dengerin lagu dari 5 Second of Summer, She Looks So Perfect.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk infotainmentnya nih ya. Kayaknya karena asik banget nih gak sih. Sekarang udah menunjukkan pukul 14:51 teman Pro 2 ya. Jadi bentar lagi udah waktunya Vinka pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena abis ini masih bakal ditemenin sama Panana Kurima untuk edisi sore cerianya nih. Dan juga harusnya sih ceria ya, karena cuacanya pun cukup ceria, cerah gitu teman Pro 2 ya. So buat teman Pro 2, Vinka pamit, see you and I see you, dan juga selamat beraktivitas. Have a nice day, sambil ditemenin lagu dari Glenn Samuel nih, Will You. So bye-bye.

Tuang Pro WTV Indonesia bersama Magma Entertainment memperkenalkan proyek bertajuk WTV Original Asmara Asmara. Series drama remaja ini memadukan romansa, ambisi, dan pengorbanan lewat konsep double identity yang segar. Asmara Asmara mengisahkan Mara, seorang gadis yang mengambil keputusan besar demi masa depan saudara kembarnya. Di tengah dunia atletik yang kompetitif dan industri perhotelan mewah, Mara harus menyimpan rahasia besar sambil menghadapi dilema hati yang tidak terduga. Tuang Pro serial ini menjadi produksi perdana antara WTV Indonesia dan Magma Entertainment, di mana proyek tersebut digarap oleh duet sutradara Adi Scale dan juga Imron Ayi Kayu, serta dibintangi Diandra Agata, Antonio Blanco, Farhan Rashid, dan Emir Razan. Tuang Pro sekian info Pro 2.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe. It is what it is, they don't like who she's a whole different animal.

Aksi Anak Negeri ya. Di kesempatan hari ini 15.40 menit kita udah temani kamu dari jam 3 tadi. Dan sekarang memproduksi Aksi Anak Negeri dari Jakarta ini, siswa-siswi MIN 20 Jakarta berhasil meraih prestasi di ajang Piala Wali Kota Jakarta Open Archery Championship 2020 yang digelar di STD Gelora Center Jakarta Utara. Itu memproduksi.

0: ku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Kita berdua di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria sekarang ya. Kamu bersama aku Rima sampai jam 5 sore nih di edisi hari ini. Hari aja udah lupa. Hari Selasa, teman Pro 2 ya, 19 Mei 2026. Ini teman Pro 2 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan wabah Ebola. Kemarin wabah hantavirus, sekarang Ebola di Republik Demokratik Kongo ya dan Uganda ini sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia ini tahun 2. Salah satu himbauan yang disampaikan pemerintah adalah menghindari konsumsi daging mentah ataupun hewan liar untuk menekan risiko penularan penyakit. Nah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhammad Marwan meminta masyarakat untuk memastikan nih makanan yang dikonsumsi telah dimasak sampai matang. Himbauan ini disampaikan juga menyusul penetapan WHO mengenai wajah wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan masyarakat global, di mana Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebutkan bahwa hingga kini telah tercatat lebih dari 3.300 kasus suspek Ebola dengan 88 kematian tahun 2022. Meskipun gitu ya, WHO menegaskan wabah Ebola saat ini belum tergolong pandemi seperti COVID ya. WHO juga belum merekomendasikan penutupan perbatasan internasional. Dan merespon perkembangan ini, pemerintah Indonesia memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk mencegah masuknya kasus ke dalam negeri. Jadi pengawasan pelaku perjalanan internasional harus diperketat di pintu masuk negara melalui thermal scanner, observasi visual sampai pemanfaatan aplikasi All Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan 198 rumah sakit rujukan dalam jejaring layanan pengampunan penyakit infeksi engineering, dan penguatan surveillance juga dilakukan melalui pemantauan di 21 rumah sakit Sentinel yang tersebar di 20 provinsi. Pemerintah juga turut memperkuat kapasitas laboratorium pelatihan tenaga kesehatan, koordinasi lintas sektoral bersama WHO dan berbagai pihak terkaitnya. Masyarakat juga dihimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, memakai masker saat sakit atau berada di tempat umum, terus menerapkan etika batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta menghindari kontak langsung dengan hewan ataupun benda yang diduga terkontaminasi guna menekan resiko penularan Ebola. Nah, Organisasi Kesehatan juga menyebutkan wabah kali ini dipicu oleh Bundibugyo Ebola virus, salah satu strain Ebola yang tergolong langka dan hingga kini belum memiliki vaksin ataupun terapi spesifik yang ditujui. Sementara Bundibugyo Ebola virus ini adalah salah satu strain virus Ebola yang menyebar penyebab penyakit Ebola ya. Penyakit infeksi virus yang bisa memicu demam, kerusakan organ, sampai pendarahan di dalam tubuh penderitanya. Dan virus ini pertama kali diidentifikasi di distrik Bundibugyo, Uganda saat wabah terjadi tahun 2007-2008. WHO juga mencatat strain ini baru muncul dalam beberapa lonjakan kasus sejak pertama kali terdeteksi, bahkan sebelum kembali memicu wabah terbaru di tahun 2026 di Uganda, tahun 2022. Jadi masih belum masuk ya di Indonesia, cuman juga harus tetap waspada lah, karena virus ini kan gampang untuk menyebar gitu ya, apalagi penularan melalui manusia ke manusia lainnya gitu.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Ngomong-ngomong, sore hari kamu yang ceria banget nih. Cuacanya cerah banget tapi panasnya pol-polan tuh Bang Pro 2 ya. Jangan lupa pakai sunscreen keluar rumah biar kamu gak gosong-gosong banget nih Bang Pro 2. Ya buat kamu yang juga mungkin ya suka menikmati suasana sore hari bersama keluarga atau sendiri, mungkin sambil jogging-jogging ya, atau kamu sering banget nih sambil jogging sambil memvideoin aktivitas kamu, kegiatan kamu tuh Bang Pro 2. Buat kamu yang suka video-video, jangan khawatir nih Tom Pro 2. Ada lomba nih Tom Pro 2 ya, Anti Corruption Film Festival. Nah, jadi buat kamu yang suka film-film, bisa dapetin hadiah 60 juta rupiah. Ya. Satu proposal terpilih akan mendapatkan 60 juta rupiah untuk dana produksi. Bayangin tuh ya, film pendek pelajar yang bakal kamu ikutin ya, film pendek vertikal Kementerian Lembaga, untuk temanya tema integritas dan anti korupsi ya. Jadi online film marking di film pendeknya, kamu harus bikin film pendeknya maksimal durasinya berapa menit. Kalau film pendek paling berapa, gak nyampe 1 jam ya paling ya, sekitar mungkin 10 menit itu film pendeknya sendiri Bang Pro 2. Kamu bisa ikutan Anti Korupsi Film Festival ya. Jadi ini udah dibuka pendaftarannya ya Bang Pro 2. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal follow aja akun-akunnya, di mana akunnya ada di Instagram suaraantikorupsi.kpk Bang Pro 2 ya. Jadi ayo segera deh kamu ikuti ya, Anti Corruption Film Festival 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Jadi buat kamu yang suka film dan mau mengangkat tentang isu-isu nilai korupsi generasi muda gitu ya, dan tanggung jawab sosial melalui media film dan karya visual, mumpung hadiahnya uang puluhan juta rupiah, satu proposal yang terpilih akan mendapatkan 60 juta rupiah untuk dana produksi. Proposalnya 10 proposal tertulis terpilih ya, itu akan mendapatkan offline film marking workshop, workshop film, pembuatan film secara offline ya. Kemudian juga mentoring film dengan pembuat film profesional. Jadi kamu yang punya bakat-bakat bikin film gitu, yang suka film-film gitu ya, langsung aja ikutan yuk bersama kita ya. Caranya gampang banget ya, penting kamu bikin dulu, kemudian kamu ikutin akun-akun sosial medianya, baik di YouTube-nya juga Suara Anti Korupsi dan juga di Instagram-nya suaraantikorupsi.kpk Tumpur 2 ya. Buruan mumpung masih dibuka pendaftarannya Tumpur 2 ya. Hubungi aja teman Pro 2 untuk koordinasi lebih lanjut ya. Kamu bisa langsung Instagram mereka DM ataupun melalui WhatsApp-nya bisa dihubungin ya. Nomornya di 0813-206653 Tumpur 2. Jadi buat kamu yang suka film, ide cerita film pendek yang pasti bakal mendapatkan duit hadiahnya, buruan bergabung dengan tema integritas dan anti korupsi. Oke, itu dia ya Tumpur 2. Selain dari kita promosiin ini untuk kamu yang suka film, ada juga nih dari Dinas Kesehatan kita DKI Jakarta sih yang pasti ya Tumpur 2, di mana mereka mengungkapkan dari 3 kasus positif hantavirus di ibu kota, 6 orang status suspek hingga kini masih dalam pemantauan petugas kesehatannya. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nip Ruspita Sawi mengatakan pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan setelah Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap hantavirus ya. Dan update kasusnya sudah ada di Jakarta, tapi sampai saat ini mereka masih menemukan 3 kasus positif kemarin ya, 6 suspek masih terus dimonitor hingga hari ini. Sementara sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengirimkan surat edaran kewaspadaan ke seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta. Sejumlah rumah sakit umum daerah juga ditetapkan sebagai rumah sakit sentinel untuk memperkuat pemantauan dan mendeteksi potensi kasus lebih dini lagi. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI juga menyiagakan tim gerak cepat guna melakukan sistem kewaspadaan dini apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Namun ya, masyarakat diminta untuk tidak panik karena untuk tetap meningkatkan pola hidup yang sehat dan bersih untuk mencegah penularan hantavirus.
Pentingnya juga cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah aktivitas, terutama di area yang berpotensi terdapat tikus, teman pro 2. Jadi jangan dibersihin dalam keadaan kering, harus disemprot dulu. Kalau misalnya ada area yang terdapat kotoran tikus ya, jangan langsung dibersihin. Harus dibersihinnya dalam keadaan yang kering, jangan dipakai air dulu, disemprot dulu dengan desinfektan. Di rumah bisa pakai cairan pemutih sebagai desinfektannya ya, untuk membersihkan kotorannya. Dan juga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, kemudian sakit kepala sampai gangguan pernapasan setelah terpapar lingkungan yang diduga tercemar tikus. Sebelumnya Tuan Pro 2 ya, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono juga menjelaskan bahwa hantavirus ini memiliki dua jenis utama. Pertama adalah hantavirus febrile renal syndrome yang menyerang ginjal, ditandai dengan gejala panas, dingin, kuning hingga gangguan ginjal, dan tingkat kematiannya sekitar 15%. Sementara jenis kedua adalah hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru, dan Tuan Pro 2 jenis ini disebut lebih berbahaya dengan tingkat kematian mencapai 60-80%. Jadi kita tetap harus waspada dalam menjalaninya ya, dalam melaksanakan kebersihan, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan rumah kita biar terhindar dari virus dan juga penyakit-penyakit yang bisa menular dan berbahaya pastinya. Itu dia Tuan Prodo, nanti kita bakal balik lagi untuk memberikan kamu informasi di sore ceria bersama kami di Prodo FM.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.

Oke, okay, teman-teman, dua barunya aku udah dengar lagi dari BTS dengan Swim-nya. Dan ini kita masih di sore ceria. Tadi aku udah ngebahas tentang virus-virus dari Ebola di Uganda, kemudian hantam virus yang masuk di Jakarta tepatnya ya. Tapi tahu gak sih kamu tuh nomor 2 ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization itu resmi officially menerapkan wabah Ebola di Democratic Republic of the Congo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau public health emergency of international concern. Dan penetapan ini teman pro 2 sudah dilakukan setelah wabah Ebola menewaskan hampir 90 orang dan menyebar di lintas negara di kawasan Afrika Timur, teman pro 2. Wabah terbaru ini juga berasal dari provinsi Ituri di timur Kongo, Uganda maksudnya, dan disebabkan oleh strain langka Bundibugyo, varian Ebola yang masih belum memiliki vaksin ataupun pengobatan khusus yang disetujui. Nah, jadi versi ini berbeda sama versi Ebola yang lain. Direktur Jenderal WHO Tedros juga menyebutkan risiko penyebaran regional tergolong tinggi ya, karena kasus ini terdeteksi di Uganda dan sejumlah pasien terkait wabah juga ditemukan di ibu kota Kongo, Kinshasa. Walaupun begitu, WHO belum menetapkan situasi ini sebagai pandemi global karena dinilai belum memenuhi kriteria tertinggi. Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan hingga Sabtu 16 Mei ini terdapat 88 kematian dan 336 kasus suspek Ebola. Wabah pertama kali terdeteksi di Mongwalu, kawasan pertambangan padat penduduk di Ituri dekat perbatasan Uganda dan Sudan Selatan. Pasien pertama diketahui merupakan seorang perawat yang datang ke fasilitas kesehatan di Bunia, ibu kota Ituri, di tanggal 24 April kemarin. Gejalanya agak mirip Ebola. Kemudian sejumlah pasien yang bepergian keluar daerah untuk mencari pengobatan hingga memperluas penyebaran penyakitnya. Di Uganda sendiri, pemerintah melaporkan 2 kasus terkonfirmasi laboratorium terkait dengan pelaku perjalanan, termasuk 1 pasien yang meninggal dunia di ibu kota Kampala, teman-teman berdua. Organisasi kemanusiaan Doctor Without Borders memperingatkan lonjakan kasus dan kematian dalam waktu yang singkat ini cukup mengkhawatirkan ya. Kondisi keamanan yang buruk, kemudian akses layanan kesehatan yang terbatas di Ituri bisa memperumit upaya penanganan wabah Ebola. Jadi kalau kita ngebahas Ebola, itu sering ya kita dengar virus-virus yang ada, salah satunya adalah virus Ebola. Ebola sendiri penyakit virus mematikan yang pertama kali ditemukan di tahun 1976 di dekat sungai Ebola di wilayah yang kini menjadi DRC. Dan virus ini diyakini berasal dari hewan liar, terutama kelelawar, sebelum menular ke manusia. Mungkin agak mirip sama COVID ya. Karena penularan corona, virusnya juga dari hewan. Hewannya kelelawar juga. Tapi yang pastinya berbeda jenis ya. Untuk penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti darah, muntahan, air mani, ataupun benda yang terkontaminasi, termasuk pakaian dan tempat tidur ya. Seseorang baru bisa menularkan virus setelah gejalanya muncul. Gejalanya gimana? Gejalanya kayak demam, muntah, diare, nyeri otot, tubuh sangat lemas, hingga peradangan pendarahan internal maupun eksternal. Pada kasus berat, masa inkubasi penyakit juga berlangsung antara 2 sampai 21 hari, teman-teman berdua. Sementara Menteri Kesehatan DRC Samuel juga mengatakan bahwa strain dari Bundibugyo ini punya tingkat kematian yang tinggi, itu bisa mencapai 50%. Jadi hingga kini memang masih belum tersedia untuk vaksin ataupun terapi spesifik untuk varian Ebola yang satu ini. Jadi untuk negara-negara di kawasan, segera mengaktifkan sistem darurat kesehatan, memperketat pemeriksaan lintas perbatasan, juga mengisolasi pasien terkonfirmasi virus Ebola secepat mungkin ya. Kontak erat dengan pasien juga diminta dipantau setiap hari, dan orang yang terpapar disarankan tidak berpergian ke luar negeri selama 21 hari untuk masa inkubasi dari virus Ebola ini. Ngeri ya, ngeri banget. Selain dari perang, kita juga harus menghadapi virus yang akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Kemudian harga rupiah yang lumayan naik,
indeks harga saham juga turun naik kayak roller coaster ya. Ya kita semua sih maunya, aku ya pribadi mau mengucapin semoga semuanya berjalan dengan lancar, Indonesia terutama ya, Indonesia aman dari segala macam penyakit ya, walaupun memang ada penyakit pasti ada, cuma untuk penularan virus seperti yang berbahaya hingga meningkatkan kematian sampai 50% yang cukup mengkhawatirkan juga ya, kita juga sebagai masyarakat ya untuk menjaga diri, kebersihan diri, terutama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tadi teman-teman dua ya, karena ada-ada setiap buka berita perasaan kalau enggak ini harga emas yang turun ya bagus untuk dibeli kan, tetapi jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek investasi untuk emas kayaknya kurang worth it ya, kurang oke lah gitu tuan pro 2. Jadi mendingan kamu alihin ke yang lain deh investasinya, mungkin kemana ya, ke tanah mungkin walaupun untuk tanah juga harga tanya makin naik, makin tahun makin mahal ya, cuman untuk penjualannya sendiri mungkin agak susah teman berdua ya. Tapi teman berdua ini sebagai bentuk penjagaan diri kita karena ekonomi yang kita ya juga mungkin agak kurang stabil sendiri, kemudian wabah-wabah juga meningkat sehingga kita membutuhkan perhatian ekstra baik dari masyarakat ataupun pemerintah terkait teman berdua. Oke, buat kamu yang pengen ikutan gabung bersama kita langsung aja WhatsApp kami teman berdua ya, di 08 12 77 22 10 55. Sudah ada yang bergabung, selamat sore, sore ceria kakak, sore ceria juga dari kakak Zulia. Kakak Zulia di Jakarta mau request lagu Remuk Angie Carvalho, aku dengerin dari RRI Digital ya kakak. Oke, terima kasih untuk kakak cantik Zulia di Jakarta, semoga di sana aman juga, katanya udah masuk Jakarta loh untuk handa virusnya, tapi mungkin sudah dievakuasi. Setidaknya kita juga tetap harus menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat tadi seperti yang udah aku omongin di awal tadi. Lagunya Remuk dari Angie Carvalho spesial untuk kakak Zulia yang ada di Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga

0: menilai, metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Ya, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di musik dan informasi dari jam 5 sampai jam 17.30 kita temani kamu untuk memberikan lagu-lagu yang keren-keren ya, sekaligus informasi musik di musik dan informasi. Karena nanti jam 17.30 kita akan mendengarkan pilihan lagu religi dan juga filler-filler religinya. Jadi aku ucapkan untuk stay tune terus di Prodebam, teman terbaik.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dengan beberapa acara pilihan di kesempatan sore hari ini. Selainnya ada rekan kami, Reta Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Kita pura dua sama itu siapa juga kita di Info Viral. Nanti jam 7 kita bakal beri kamu kembali di Music Live Chat Relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Kita pura dua, pamit undur diri ya. Stay tune terus di Pro 2 FM 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Njar ya Allah.
1: Njar. Panjangannya Magic Njar.
0: Magic Njar.
1: Udah kita pamit ya. Emang lo di rumah dipanggilnya apa? Ntar dulu.
0: Banyak gue dipanggilnya
1: Abang.
0: Ajut.
1: Oh Ajut. Oh Ajut.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kayak nyambungnya anak jutek katanya.
1: Oh Ajut.
0: Iya anak jutek. Karena lo jutek banget gue kalau di rumah.
1: Iya. Berarti gue harusnya alak ya.
0: Anak apa?
1: Gue galak banget kalau di rumah.
0: Aduh kalau yang bentar lagi anak band.
1: Oh iya.
0: Anak band pengen ngobrol sama vokalis band.
1: Oh iya bener.
0: Iya
1: betul. Sama-sama vokalis band.
0: Oh iya bener.
1: Vokalis. Vokalis band lawas ketemu band lawas juga.
0: Aduh bakal ada Angga yang bakal ngobrol-ngobrol nanti di Music Live Chat juga teman-teman berdua ya.
1: Barengan sama Tantri Kotak ya.
0: Betul sekali.
1: Oke deh kalau gitu kita cabut. Temu lagi besok.
0: Bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade, seru banget.
1: Selamat sore, udah
0: malam kali, malam nggak sih ini masih sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, ada yang malam.
1: Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita aja kemarin.
0: Seru nggak sih? Akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu.

0: kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 2006.
0: Terus sekarang ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Okay. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya
0: yang ada di TV ya
1: yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feelnya jadi seru gitu.
0: Iya seru banget gitu maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan. Iya. Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu. Benar, tapi benar. Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band, tapi band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain.
1: Kalau Kotak kan 2004. Heeh. Kalau aku
0: 2005 sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang
0: membedakan iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya. Vibes-nya juga agak beda ya?
1: Agak beda. Jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya hari Minggu apa gitu ya. Besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian enggak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan.
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi. Project.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu menyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi tuh ya, langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya.
0: Pasti,
1: karena
0: ya,
1: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng ibu kerja ini. Oke. Okay.
1: Bareng-bareng.
0: Jadi
1: memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu.
0: Yep.
1: Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke, kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini. Karena sebagai pelaku, bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri. Dan kita yakin banget gitu, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, ya kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri. Nah, terus
1: Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: benar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Lambungnya
1: ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Kalau bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi ini Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku. Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya mbak. Akhirnya jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada di video YouTube. Lirik
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, okay, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya pasti Tantri akan senang banget, dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang tapi ibu-ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit refnya boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu ibu pekerja ya. Ini dia Tantri.

0: Yeay. Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi nih di Jaga Malam bareng sama Jessica nih yang mengudara nih teman Pro 2. Nah, Jessica kali ini nemenin kamu di Jaga Malam dengan segmen pertama kita yakni obrolan komunitas nih teman Pro 2. Gimana tapi aku mau tanya dulu sih, gimana kabar kalian ya selama hari ini teman Pro 2? Di hari Selasa kamu nih, aku harap Selasa kamu sangat ceria ya teman Pro 2 ya, aku harap ya. Dan juga banyak aktivitas kamu yang udah kamu laksanakan dengan sangat baik gitu ya hari ini ya. Dan saatnya kamu di malam hari ini istirahat gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi di istirahatnya bareng nih sama Jessica ya. Jessica temenin bareng nih di @RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2, kita bahas dulu yuk, ngobrolin tentang komunitas mancing nih teman Pro 2. Nah kalau bahas tentang komunitas mancing nih, bisa dibilang komunitas yang banyak banget juga ya orang-orang ikutin ya teman Pro 2 ya. Aku harap juga ini mungkin salah satu jadi hobi kamu ya ternyata ya teman Pro 2 ya. Tapi kita bahas nih ya tentang hobi yang bisa dibilang unik ya, bisa dibilang ya kalau ngomongin tentang mancing nih suatu hobi yang unik banget gitu ya. Dan identiknya biasanya sama bapak-bapak gak sih teman Pro 2 atau orang tua gitu. Nah sekarang tuh beda banget loh, ternyata banyak juga anak-anak muda yang udah suka juga dengan aktivitas mancing gitu atau punya hobi mancing gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang komunitas mancing ini udah makin ramai dan aktif gitu ya teman Pro 2 ya, baik di kota maupun juga di daerah gitu. Ada yang rutin mancing mingguan, touring cari spot baru, bahkan bikin konten seru gitu ya di media sosial ya. Mulai dari mungkin konten strike-nya mereka atau konten mereka lagi nyari umpan kayak gitu ya teman Pro 2, itu banyak banget ada di media sosial sekarang. Belum lagi kalau mancingnya nih rame-rame bareng sama komunitas ya. Duh, pasti rame dan juga seru banget ya suasananya ya teman Pro 2. Karena penuh cerita dan juga kebersamaan gitu. Ada yang berbagi teknik, ada yang tukeran umpan gitu ya. Dan sampai juga ada cerita pengalaman strike ikan besar yang bikin deg-degan gitu ya setiap harinya kalau lagi kumpul gitu teman Pro 2. Nah, uniknya lagi komunitas mancing itu udah jadi solidaritas yang kuat banget gitu ya. Walaupun baru kenal gitu ya, biasanya langsung akrab deh kalau udah ngobrolin soal spot mancing atau jenis ikan gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan kadang ada yang rela berangkat subuh perjalanan jauh cuma demi nyobain spot yang katanya lagi bagus gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, selain jadi tempat kumpul, komunitas mancing ini punya kegiatan positif juga. Ada yang ikut bersih-bersih sungai, edukasi soal menjaga lingkungan, bahkan sampai kampanye jangan buang sampah sembarangan di area mancing gitu ya teman Pro 2 ya. Keren ya, udah jadi komunitas sosial gitu. Nah, jadi sebenarnya dunia mancing ini bukan sekadar soal kail sama ikan doang gitu ya, sama umpannya misalnya ya teman Pro 2. Tapi juga soal pertemanan, kesabaran dan juga menikmati proses nih teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, kalau kalian sendiri lebih suka mancing di sungai atau di kolam atau bahkan di laut nih teman Pro 2. Atau mungkin kamu juga punya cerita strike yang seru gitu ya. Boleh banget nih cerita-cerita ke kita juga nih teman Pro 2. Nah, masih bersama dengan Jessica ya teman Pro 2 ya, dan aku tetap ya nemenin kamu juga di @RRI Pro 2 Sungai Liat ini ya. Dan juga aku bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam hari kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Jessica ya di Jaga Malam pada hari ini. Dan teman Pro 2 aku juga mau ngingetin nih buat kamu nih ya teman Pro 2 kita nih, dari bahwa KPK sedang menyelenggarakan festival nih teman Pro 2, yakni tepatnya Anti Corruption Film Festival atau ACFF Fest nih teman Pro 2 tahun 2026 dengan tema dari lensa integritas terjaga teman Pro 2. Dan ACC Fest tahun ini banyak banget ya kategorinya ya, ada ide cerita film pendek, terus juga film pendek vertikal, terus juga ada film pendek fiksi, film pendek pelajar, dan juga pastinya ada ACC Fest Regional Barat nih teman Pro 2 yang bisa banget kita ikutin di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran nih, langsung aja hubungin narasumber nih dari KPK, yakni Ibu Wina Cahtianing Rahayu di nomor telepon 0813-206653 atau Saudari Amalina Putri Winanti di nomor telepon 0813-5730-139 teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita bahas lagi nih obrolan kita pada malam hari ini, yakni obrolan komunitas, dan kita bahas tentang komunitas mancing ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin mancing memang ya paling gak jauh dari yang namanya spot favorit gitu ya. Setiap pemancing biasanya punya lokasi andalan masing-masing gitu. Baik yang suka mancing di kolam atau mungkin di sungai dan juga di laut nih punya spotnya masing-masing gitu ya teman Pro 2 ya. Karena suasananya nih biasanya mungkin juga mempengaruhi mereka gitu ya. Nah, ada yang lebih suka di mancing di laut mungkin karena juga sensasi tarikannya yang lebih menantang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, salah satu hal yang paling seru dari komunitas mancing adalah saling berbagi info spot nih teman Pro 2. Kadang nih ada spot-spot yang bisa dibilang jadi spot langganan panen gitu ya. Dan langsung deh kabarnya nih nyebar cepet ke teman-teman lainnya yang ada di komunitas gitu ya. Nah, selain spot, biasanya urusan umpan gitu juga sering banget diobrolin gitu ya di komunitas mancing gitu. Ada yang percaya pakai racikannya sendiri lebih ampuh, ada yang punya umpan rahasia juga yang katanya gak pernah gagal, dan bahkan juga kadang sesama pemancing nih suka bercanda yang penting bukan umpannya tapi hoki orangnya gitu. Itu tadi ya teman Pro 2 ya. Dan tentu saja pengalaman strike ini wajib banget jadi cerita yang paling ditunggu gitu ya. Ada yang pernah dapat ikan besar sampai jorannya sampai hampir lepas. Ada juga yang sudah nunggu berjam-jam tapi hasilnya nihil gitu ya. Tapi justru disitulah serunya gitu ya. Karena dalam dunia mancing, proses dan cerita ini sering lebih berkesan daripada hasilnya gitu. Nah, belum lagi nih kejadian lucu saat mancing nih teman Pro 2. Misalnya umpannya dimakan ikan kecil terus-menerus gitu ya. Terus juga ada yang sandalnya jatuh ke sungai atau malah ada juga yang temannya gitu ya bikin heboh gitu daripada ikannya gitu ya teman Pro 2 ya. Itu lucu-lucu banget pastinya. Nah, buat pemula juga nih teman Pro 2 ya, yang tertarik mancing gitu, sebenarnya gak perlu alat yang mahal gitu ya. Yang penting kamu tahu teknik dasar, sabar, dan juga mau belajar dari pengalaman gitu. Karena rata-rata pemancing juga belajar dari trial and error gitu ya teman Pro 2 ya. Dan salah satu hal yang paling penting adalah yang paling sering dibilang juga oleh para penghobi mancing, yakni sekali suka mancing biasanya susah berhenti gitu ya. Karena selalu ada rasa penasaran buat balik lagi ke spot berikutnya gitu. Itu mungkin juga jadi alasan juga ya untuk mancing-mancing terus gitu ya sama Pro 2 ya. Nah, aku masih bahas juga nih komunitas mancing nih di obrolan komunitas pada malam hari ini ya teman Pro 2. Tapi tetap bersama dengan kami, aku bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih ya, di bahasan kita pada malam hari ini, yakni Jaga Malam, segmen obrolan komunitas dengan topik komunitas mancing, teman Pro 2. Nah, gak terasa ya, kita udah berada di penghujung dari segmen kita ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal sisi positif dari dunia mancing nih, teman Pro 2. Di tengah aktivitas yang padat dan juga dunia digital yang serba cepat nih ya, teman Pro 2, banyak banget nih orang yang mulai mencari hobi yang bikin pikiran yang lebih rileks gitu. Salah satunya ya mancing ya, teman Pro 2 ya, karena tanpa sadar nih, kalau kita lagi mancing nih ya, ternyata kita ini jadi lebih sabar, lebih tenang, terus juga jadi bisa menikmati waktu gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, saat nunggu pelampung bergerak gitu ya, atau senar ditarik ikan gitu, kita belajar bahwa gak semua hal harus serba cepat gitu ya. Kadang kita harus nunggu gitu ya, kadang kita harus tenang gitu ya. Nah, itu yang paling banyak dicari sama orang juga gitu ya, teman Bro 2 ya. Dan selain itu, mancing juga bisa bikin orang lebih dekat dengan alam gitu ya. Banyak banget pemancing jadi lebih peduli dengan kebersihan sungai, terus juga danau, terus juga pantai gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena mereka sadar kalau lingkungan yang rusak gitu atau kotor, habitat ikan itu jadi ikut terganggu gitu ya, teman Pro 2. Makanya sekarang udah banyak banget nih komunitas mancing yang ngajak anggotanya untuk menjaga lingkungan gitu. Mulai dari tidak buang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, sampai menerapkan catch and release nih, teman Pro 2, atau melepas kembali ikan yang tentunya yang tertentu gitu ya, maksudnya kayak mungkin ikan-ikan yang langka gitu ya, teman Pro 2, supaya populasinya ini tetap terjaga gitu. Hal kecil kayak gini ya, teman Pro 2, ini seperti membersihkan area mancing gitu ya setelah dipakai gitu ya, apalagi ya ini ternyata punya dampak yang okay banget gitu ya sama lingkungan kita gitu, yang bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Dan yang menariknya lagi ya, teman Pro 2, sekarang mancing juga mulai jadi bagian dari lifestyle anak muda gitu. Banyak banget konten kreator yang membagikan aktivitas mancing dengan konsep yang santai dan juga seru. Jadi gak heran nih kalau penikmat hobi ini jadi semakin bertambah banyak gitu ya, teman Pro 2 ya. Akhirnya mancing ini bukan soal kayak banyak dapat ikan aja gitu ya, tapi soal menikmati perjalanan, membangun kebersamaan, dan juga belajar menghargai alam gitu ya. Nah, itu tadi ya, teman Pro 2, kita udah selesai nih untuk membahas obrolan komunitas mancing gitu ya. Nah, selanjutnya nih, teman Pro 2, di jam 9 ya, kita bakal masuk ke segmen info kecantikan nih, teman Pro 2. Dan maka dari itu, tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Dila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Wow! Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Wow! Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya, yang mengudara hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan teman Pro 2, kita masih di segmen Jaga Malam ya. Dan kita masuk ke program kita, yakni ada info kecantikan nih teman Pro 2. Aduh, siapa nih yang nungguin hari ini ya teman Pro 2 buat kita bahas kecantikan yang pastinya bikin kita glow up ya teman Pro 2 ya. Pastinya ini bukan untuk cewek doang ya, tapi buat cowok juga teman Pro 2. Pastinya ini untuk merawat tubuh kita, wajah kita, dan bahkan ini aku bakal bahas perawatan rambut nih teman Pro 2. Nah, sebenarnya nih bukan cuma skincare ya yang wajib banget kita kita cek gitu ya teman Pro 2 ya, tapi perawatan rambut itu juga kini menjadi tren besar di industri kecantikan gitu ya teman Pro 2 ya. Ya memang bisa dibilang perawatan rambut ini sering banget abai gitu ya orang-orang ya teman Pro 2 ya. Karena bukan hanya soal rambut yang lepek atau bercabang nih, ternyata konsumen kini menjadi semakin peduli pada kesehatan kulit kepala, terus juga kerontokan hingga tanda penuaan rambut nih teman Pro 2. Dan melansir dari majalah Vogue ya teman Pro 2 nih, industri perawatan rambut global diprediksi terus tumbuh pesat nih dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan menurut data dari Euromonitor yang dikutip dari Vogue nih teman Pro 2, pasar perawatan rambut dunia diperkirakan naik 24% pada tahun 2030. Dan capaiannya ini mencapai 129 miliar pound sterling. Dan pertumbuhan ini didorong dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan rambut dan kulit kepala. Selain itu, pembicaraan soal rambut rontok ini juga hingga penipisan rambut ya, ini juga mulai dianggap lebih terbuka dan tidak tabu lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, merek kecantikan sekarang ya teman Pro 2 ini banyak banget ya, bahkan dari ujung kepala kita sampai ujung kaki ini banyak banget gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kita bakal bahas nih tentang merek-merek kecantikan khususnya nih untuk perawatan rambut gitu ya teman Pro 2 ya, yang sekarang nih udah mulai keilmiah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, sejumlah bahan aktif ini baru mulai banyak digunakan dalam produk perawatan rambut gitu ya. Mulai dari protein, terus juga ada peptida, ada ceramide, hingga bahan yang fokusnya pada kesehatan kulit kepala itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan salah satu inovasinya datang dari Godness Maintenance Co. nih, yang meluncurkan shampoo dan conditioner berbasis bioteknologi bernama Biotech Blowout. Dan produk ini juga diklaim menggunakan teknologi yang meniru kekuatan sutra laba-laba untuk melindungi rambut dari panas, polusi, dan rambut mengembang gitu. Nah, selain itu, perusahaan farmasi dan laboratorium kecantikan juga mulai memperkenalkan bahan aktif baru untuk membantu mengatasi rambut menipis, penuaan kulit kepala, hingga meregenerasi folikel rambut nih teman Pro 2. Dan pendiri merek kecantikan Hello Clean, yakni Carly Zhang, juga mengatakan bahwa konsumen kini semakin mencari produk dengan penjelasan ilmiah yang jelas gitu ya. Dan sekarang memang sih teman Pro 2, dikit-dikit kita nih udah mulai melek gitu ya tentang bahan-bahan kimia yang ada di dalam kondimennya ya, kondimen dalam kayak skincare kita, terus juga mungkin dari sabun, dari sampo, conditioner, terus bahkan hair mask kita juga gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata ini tuh gak cuman kita sendiri gitu ya, ternyata banyak banget orang-orang ya di dunia ini udah mulai melek juga tentang hal-hal kayak gitu. Dan selanjutnya aku masih bahas juga nih teman Pro 2 tentang perawatan rambut gitu ya. Dan masih bersama dengan aku Jessica yang akan mengudara di sini. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tema Pro 2 kita lanjut nih ya, bahas info kecantikan kita nih bareng sama Jessica nih, teman Pro 2, dengan topik bukan cuma skincare, perawatan rambut kini jadi tren besar di industri gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, jika dulu nih perawatan rambut nih hanya fokus pada batang rambut aja, ternyata sekarang nih perhatiannya udah mulai bergeser ke kulit kepala gitu ya, teman Pro 2 ya. Kesehatan kulit kepala ini menjadi salah satu perhatian utama konsumen nih, termasuk kita ya, teman Pro 2 ya, saat ini gitu. Nah, beberapa merek bahkan juga mulai menghadirkan produk dengan kandungan niacinamide, terus juga ada zinc hingga peptida yang sebelumnya lebih dikenal di dunia perawatan kulit wajah gitu ya. Nah, penata rambut selebritas sekaligus CEO dari Hersheysons nih, teman Pro 2, yakni Luke Hersheysons sendiri mengatakan bahwa konsumen kini lebih tertarik pada bahan seperti minyak rosemary, terus juga peptida, hingga teknologi perbaikan ikatan rambut nih, teman Pro 2, serta formula yang ringan yang tidak lengket di kulit gitu ya, teman Pro 2. Itu tadi ya, salah satu hal yang menjadi fokus utama gitu ya, teman Pro 2, di kecantikan rambut gitu ya, apalagi di kulit kepala kita gitu. Nah, teman Pro 2, selanjutnya juga perawatan rambut juga sekarang nih menjadi hal yang wellness banget gak sih? Karena tren perawatan rambut ini berkembang ya, menjadi bagian dari lifestyle dan juga wellness atau kebugaran menyeluruh gitu ya. Nah, rutinitas perawatan rambut kini tidak lagi sekedar kebutuhan fungsional aja, tapi juga menjadi bentuk perawatan diri dan ekspresi diri, terutama di kalangan Gen Z gitu ya. Nah, CEO dari Chief Research and Development Officer Beauty and Wellbeing Unilever, yakni Jason Herkup, juga mengatakan bahwa generasi muda kini mulai melihat rambut seperti riasan wajah, yakni sebagai bagian dari ekspresi sehari-hari gitu ya. Nah, kalian juga pastinya lihat ya, teman-teman Pro 2 ya, dari teman-teman kita sendiri nih, mungkin di sekitar kita nih udah aware banget dengan rambutnya mungkin ya. Kayak mungkin ada yang gak mau keluar kalau belum rambutnya rapi, atau mungkin belum keramas, atau juga gak mau keluar kalau dia sendiri rambutnya lagi gak on point gitu ya, harus nyetok dulu gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Ini udah menjadi keseharian gitu ya, para Gen Z gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya, karena produk-produk pun sekarang nih juga udah memberikan yang terbaik gitu ya, mulai dari mungkin kayak perawatan rambut yang ready to go gitu ya, jadi bisa dibawa kemana-mana dengan ukuran travel size, atau mungkin juga bisa jadi apa ya namanya itu, kayak hair mask dalam yang gampang gitu ya, teman Pro 2 ya, yang travel size itu kan juga udah banyak banget gitu ya. Nah, itu juga kayak parfum rambut juga ya, ini juga udah mulai populer gitu ya, kayak merek dari Chanel, ada Dior, terus juga ada Valentino Beauty, hingga Orebella ini milik Bella Hadid juga meramaikan kategori ini ya, atau parfum rambut gitu ya, teman Pro 2 ya, yang mulai banyak banget sekarang gitu ya. Nah, terus itu juga ya, teman Pro 2 ya, bisa jadi bahwa industri rambut nih sekarang nih benar-benar yang lagi happening banget di mana-mana ya. Bahkan kita sendiri juga dikit-dikit mungkin check out hal-hal yang berbau untuk perawatan rambut kita gitu ya, teman Pro 2, mulai dari mungkin shampoo, conditioner, hair mask, terus mungkin juga krim bat ya, teman Pro 2, atau mungkin banyak ya hair tonic dan lain-lain yang memang cocok banget untuk perawatan rambut kita gitu ya, teman Pro 2. Dan ini berarti jadi bukti nyata nih bahwa sekarang kita pun udah melek banget dengan perawatan rambut ya, gak cuman wajah yang harus kita rawat, tubuh juga, dan gak terkecuali rambut juga gitu ya. Nah, masih bersama dengan Jessica ya, nanti kita bakalan bahas juga nih, teman Pro 2, masih ada yang kita bahas gitu ya, terkait perawatan rambut gitu ya. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Nia, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita ada di penghujung segmen ya, bersama dengan Jessica nih di Info Kecantikan pada Jaga Malam hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan teman Pro 2 nih ya, kita masih bahas tentang perawatan rambut yang kini jadi tren besar di industri kecantikan ya teman Pro 2 ya. Nah ini juga melihat bahwa konsumen ini sekarang jadi lebih selektif gitu ya. Nah perubahan perilaku konsumen terutama para Gen Z nih yang jadi lebih kritis nih sebelum membeli produk perawatan rambut, ini jadi cerminan ya bahwa sekarang ini semua ini serba mateng gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi Gen Z pun gak mau yang asal-asal aja gitu, dia pastinya mau yang terbaik gitu ya untuk perawatan badan mereka gitu ya, baik dari kecantikan, baik dari wajah, terus juga rambut, terus juga body care ya teman Pro 2 ya. Sekarang nih Gen Z melek banget gitu. Nah mereka juga disebut cenderung mencari produk dengan klaim yang jelas, kandungan yang transparan, serta hasil yang terbukti efektif gitu. Biasanya juga Gen Z-Gen Z nih, pertama aku juga sih ya teman Pro 2 ya, kita sebelum beli produk tuh pasti cari testimoninya dulu gitu. Gimana sih testimoni yang real ya teman Pro 2 ya, tanpa endorse-endorsean gitu ya mungkin ya. Itu kayak gimana tuh, penasaran banget gitu kadang ya. Bahkan juga kadang dari teman ke teman gitu ya, kayak teman nanya, apa sih kamu pakai produk apa sih, gimana rasanya, gimana efeknya, kayak gitu juga gak sih teman Pro 2. Nah itu udah sering banget gitu ya. Nah Director of Beauty John Lewis nih teman Pro 2, Helen Spencer juga mengatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang sangat aktif mencari informasi soal kandungan produk gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tidak hanya itu, tren kecantikan Korea atau K-beauty ini juga mulai mendorong pertumbuhan perawatan rambut berbasis kesehatan kulit kepala dan juga perawatan rambut secara menyeluruh nih. Nah itulah yang nyebabin konsumen kini semakin tertarik pada produk yang menawarkan solusi spesifik, mulai dari rambut rontok, penipisan rambut, hingga perawatan kulit kepala secara mendalam gitu ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang memang banyak banget ya, kalau kita ke salon pun macam-macam treatment untuk rambut gitu ya, itu udah banyak banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen banget nih rambut terawat, itu mulai deh coba rutin mungkin ya ke salon, atau mungkin kamu perawatan sendiri ya di rumah, itu bisa banget karena produk sekarang tuh udah banyak banget ya yang bisa ngerawat rambut kamu ya teman Pro 2 ya. Mulai dari mungkin rambut kamu bercabang, rambut kamu rontok, atau mungkin kamu udah ada penuaan rambut, itu bisa banget kita rawat bersama gitu ya. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngingetin nih bahwa di jam 10 nanti kita bakal masuk ke segmen kita yang lain nih, yakni cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Penasaran kan kita bakal bahas topik apa? Pastinya seru abis ya teman Pro 2, makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bersama di segmen cerita penutup hari ya, bareng sama Jessica nih, teman Pro 2. Dan untuk malam hari ini topik kita adalah membangun evening routine ya, teman Pro 2, yang efektif untuk tidur berkualitas ya. Siapa sih yang gak pengen tidurnya tuh nyaman, enak gitu ya, teman Pro 2, dan pastinya berkualitas gitu ya. Kadang sering banget nih kita mengalami kesulitan tidur yang dialami banyak orang juga ternyata ya. Dan tidak ada, karena tidak adanya persiapan mental yang tepat nih menjelang malam nih, teman Pro 2. Dan evening routine nih atau rutinitas malam yang terstruktur ini membantu otak beralih dari kondisi aktif ke mode relaksasi, teman Pro 2. Dan rutinitas ini juga menciptakan sinyal psikologis bahwa waktu istirahat sudah tiba. Nah, sehingga tubuh ini dan juga pikiran jadi lebih siap untuk tidur yang berkualitas gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya dari evening routine sendiri nih, teman Pro 2. Rutinitas malam adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara konsisten untuk mempersiapkan diri menjelang waktu tidur gitu ya. Dari perspektif psikologi, bahwa rutinitas ini juga berperan sebagai sinyal bagi dari otak ya, bahwa waktu istirahat ini sudah dekat gitu ya, teman Pro 2. Idealnya sebenarnya rutinitas dimulai sekitar 1 jam sebelum tidur kamu ya, teman Pro 2. Mulai dari rutinitas yang bisa kamu lakuin gitu ya. Ada membaca, terus juga menulis jurnal, atau kamu meditasi ringan gitu. Tujuannya kamu bisa menciptakan transisi yang mulus dari kesibukan harian menuju kondisi tubuh dan pikiran yang tenang gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya perbedaannya dengan bedtime routine sebenarnya teman Pro 2 ini sering dianggap sama gitu ya, dari rutinitas malam atau bedtime routine itu sendiri ya, teman Pro 2. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan, bahwa rutinitas malam ini berfokus pada persiapan mental yang lebih luas, seperti menenangkan pikiran dari aktivitas seharian. Dan kalau bedtime routine sendiri ini lebih spesifik pada aktivitas yang langsung mendekati waktu tidur, misalnya mengikat gigi, mematikan lampu, atau mungkin juga skincare malam gitu ya, teman Pro 2. Itu beda ya, teman Pro 2 jadinya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin itu juga pastinya ada manfaatnya ya, teman Pro 2 ya. Kita melakukan evening routine itu sendiri mulai dari menurunkan stres dan kecemasan, terus juga bisa meningkatkan kualitas tidur hingga meningkatkan kesejahteraan mental gitu ya. Balik lagi kalau ngomongin tentang evening routine itu pastinya berbeda ya, teman Pro 2, dari orang-orang sendiri gitu ya. Mungkin punya evening routine-nya sendiri gitu ya, yang itu tadi berbeda dari bedtime routine gitu ya. Nah, maka dari itu kamu bisa banget nih, teman Pro 2, spill ke aku gimana sih evening routine kamu setiap harinya gitu ya. Aku penasaran banget pastinya, kayak gimana rutinitas kamu sebelum tidur gitu ya, teman Pro 2 ya. Waktu menjelang tidur tuh kamu ngapain ya, teman Pro 2 ya. Aku penasaran banget gitu. Jadi bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya. Nanti bakal aku bacain juga nih, bersama juga kita dengerin bareng gitu ya, sama teman-teman Pro 2 lainnya nih, teman Pro 2. Jadi aku tunggu ya pesan kamu ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 terkait evening routine kamu kayak gimana gitu ya setiap harinya. Dan aku bakal puterin dulu nih lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih, yang mengudara bersama dengan kamu nih ya. Dan teman Pro 2, kita masih bahas tentang segmen kita yang nih cerita penutup hari dengan topik membangun evening routine yang efektif nih untuk tidur yang berkualitas ya teman Pro 2. Nah, komponen yang perlu banget diperhatiin agar evening routine kamu ini efektif ya teman Pro 2, antara lain nih, mulai dari wind down dari activities atau aktivitas yang menenangkan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Karena aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku, terus juga menulis jurnal atau melakukan meditasi ini sangat amat dianjurkan ya. Nah, membaca buku ringan ini dapat mengalihkan pikiran dari kekhawatiran harian ya teman Pro 2. Dan yang kedua nih adalah digital detox ya teman Pro 2 ya. Mulai dari kamu coba deh untuk menghindari layar gadget setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum tidur nih, ini bisa sangat penting banget ya untuk kualitas tidur kamu. Karena cahaya biru dari layar ini dapat mengganggu produksi dari melatonin atau hormon yang mengatur siklus tidur ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk yang ketiga adalah refleksi harian teman Pro 2. Kamu bisa banget meluangkan waktu untuk merefleksikan hari yang telah dijalani sepanjang hari kamu gitu ya. Ini bisa memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pengalaman secara positif gitu. Nah, praktik kayak nulis 3 hal yang disyukuri hari ini juga dapat meningkatkan perasaan positif kamu ya teman Pro 2 ya. Nah, yang keempat nih teman Pro 2 adalah persiapan lingkungan nih. Bisa nih kamu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung tidur, ini sangat berpengaruh banget pada kualitas istirahat kamu. Kamu bisa mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya. Bisa diredupkan juga lampunya dan pastikan tempat tidur kamu bersih ya teman Pro 2 ya, supaya juga terhindar dari penyakit-penyakit ya teman Pro 2 ya gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan cara untuk mengkonsistenkan waktu nih teman Pro 2. Menjalankan rutinitas harian secara produktif ya. Dan pada waktu yang sama setiap malam juga kamu ini perlu banget untuk menjadwalkan waktu yang oke banget untuk kamu tidur gitu ya teman Pro 2. Ini bisa melatih ritme sirkadian tubuh kamu nih. Nah, konsistensi ini juga bisa membuat tubuh kamu lebih mudah mengenali kapan saatnya untuk mulai relax gitu ya. Nah, paling bagusnya juga ya teman Pro 2 ya, kalau kita lagi tidur gitu ya, itu kan 7 sampai 8 jam gitu ya setiap harinya nih teman Pro 2. Nah, maka dari itu coba deh kamu cari timing yang pas kamu harus bangun tidur itu jam berapa. Nah, dari situlah kamu harus juga bergegas istirahat gitu ya teman Pro 2. Karena kalau kita juga tidurnya ini kurang cukup gitu ya, dan kita bisa dibilang kayak bayar gitu ya, bayar utang tidur kamu nih di besokan hari, itu juga sebenarnya nggak baik banget ya untuk tubuh kamu ya. Itu juga bisa mengganggu metabolisme kamu, terus juga kualitas tidur kamu pastinya. Nah, ini yang banyak banget genzi sekarang ya, generasi muda sekarang ini nggak aware gitu ya tentang hal kayak gitu ya teman berdua. Padahal ini sangat krusial banget juga ya untuk kesehatan jantung, terus juga metabolisme, imun tubuh kamu gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai karena kita kesalahan tidur ini bisa berpengaruh pada kesehatan kita ya teman Pro 2, baik secara fisik, mental, itu juga sangat berpengaruh kayak gitu teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, cara untuk membangun evening routine yang konsisten nih, ada mulai dari tentuin waktu yang tetap ya teman Pro 2 ya. Itu tadi yang tadi aku udah jelasin juga ya, gimana kamu harus tahu waktu spesifik untuk memulai rutinitas setiap malam dan konsistensikan waktu itu sebagai kunci dalam pembentukan kebiasaan baru kamu gitu ya. Nah, coba deh kalau kamu memang orang yang begadang banget gitu ya, atau gampang banget insomnia gitu ya teman Pro 2. Coba deh kamu untuk kelola gimana manajemen waktu kamu gitu ya. Apalagi kalau kamu ini orang yang produktif banget di pagi harinya, dan malam itu malah justru kamu nih
malah belum yang capek dan pengen produksi, produktivitas kamu nih pengen terus-terusan gitu. Nah itu juga gak baik ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu kamu perlu banget untuk istirahat dan menetapkan waktu istirahat yang cukup gitu ya teman Pro 2. Nah selanjutnya juga yang kedua adalah dengan cara memulai dengan aktivitas yang sederhana gitu ya. Kamu gak usah terlalu ambisius dengan memasukkan banyak kegiatan atau aktivitas di awal ya teman Pro 2 untuk evening rutin kamu gitu ya. Cukup pilih satu atau dua kegiatan sederhana gitu ya. Kayak baca buku selama 15 menit atau menulis jurnal singkat itu lebih baik gitu ya. Daripada kamu udah banyak banget kegiatan tapi jatuhnya malah gak ada yang kamu kerjain sama sekali. Kayak gitu ya teman Pro 2. Nah itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah evaluasi dan sesuaikan gitu ya. Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas harian ya teman Pro 2, coba deh kamu evaluasi apakah aktivitas tersebut sudah memberikan dampak positif nih untuk kamu. Jika belum, jangan ragu untuk menyesuaikan atau mengganti dengan aktivitas lain yang mungkin bisa berpengaruh pada evening rutin kamu gitu ya. Nah, aku juga masih nunggu nih buat teman-teman Pro 2 lainnya yang mau aku baca ini gimana aktivitas rutin malamnya ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Niat, teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi nih bareng sama Jessica nih di Jaga Malam edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Dan untuk malam hari ini ya teman Pro 2, di cerita penutup hari kita bahas tentang evening routine yang efektif nih untuk tidur yang lebih berkualitas pastinya. Nah teman Pro 2, untuk di penghujung segmen kita nih ya, dan tadi juga udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih terkait evening rutinnya dari para pendengar kita nih yang udah bergabung sama kita di WhatsApp ya teman Pro 2. Aku bakal bacain, tapi yang mau aku bahas juga nih di penghujung segmen kita adalah tentang kesalahan umum yang mungkin bisa banget kamu hindari ya dalam penerapan dari evening routine ini teman Pro 2. Adalah yang pertama nih, kamu terlalu banyak aktivitas yang kamu tulis ya teman Pro 2, atau yang kamu rencanakan gitu. Karena mengisi rutinitas dengan terlalu banyak kegiatan gitu ya, itu justru bisa membuat kamu merasa tertekan gitu ya. Alih-alih kamu jadi ngerasa rileks, tapi kamu malah sibuk memenuhi daftar keinginan yang panjang banget itu ya teman Pro 2. Itu yang gak baik juga nih untuk rutinitas, penerapan rutinitas evening kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya untuk yang kedua adalah mengabaikan sinyal tubuh gitu ya. Ini juga salah satu hal yang penting banget ya teman Pro 2, karena setiap orang ini punya ritme tubuh yang berbeda-beda dan juga unik gitu ya. Nah yang penting ya untuk mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri nih, bisa banget kamu kelola sendiri, karena tubuh kamu, kamu sendiri yang tahu dan kamu sendiri yang harus mengelola gitu ya teman Pro 2. Jika kamu udah ngerasa udah sangat mengantuk gitu ya, kamu jangan maksain diri gitu ya. Kamu coba deh lebih dengar lagi. Kalau emang udah ngerasa ngantuk ya udah, jangan dipaksain untuk melaksanakan aktivitas kamu gitu ya. Mungkin kamu lagi ada deadline atau apa, tapi kalau kamu memang benar-benar sudah ngantuk, stop dulu. Mungkin bisa kamu istirahat dulu 10-15 menit gitu ya, atau mungkin kamu masih harus mengerjakan itu, boleh kamu langsung kerjain lagi. Tapi alangkah lebih baiknya nih teman Pro 2, kalau kita udah merasakan ngantuk gitu ya, bisa banget kamu langsung aja tidur istirahat gitu ya teman Pro 2. Karena balik lagi, jangan kamu paksain untuk menyelesaikan semua rutinitas kamu itu ya pada hari itu juga gitu. Misal kamu lagi nulis jurnal di 15 menit gitu, kamu punya target penerapannya kayak gitu. Jangan sampai kamu di udah 10 menit kamu udah ngerasa ngantuk, tapi kamu maksain di 5 menit itu kamu harus menyelesaikan. Jangan ya teman Pro 2 ya, itu juga namanya menyiksa tubuh kamu gitu ya. Dan pastinya siapa sih yang mau nyiksa tubuh sendiri? Pasti kan enggak ada ya teman Pro 2 ya. Makanya coba deh kamu untuk lebih memahami lagi dari tubuh kamu gitu ya teman Pro 2. Nah ini aku mau bacain juga nih WhatsApp yang udah masuk ya teman Pro 2 dari evening rutinnya Kak Lara nih teman Pro 2. Kalau Kak Lara sendiri nih bilang kalau terkadang malam ini bukan cuma tentang rebahan atau scroll media sosial sampai lupa waktu. Betul, karena dibalik sunyinya malam ada banyak hati yang diam-diam sedang berjuang menenangkan dirinya sendiri. Ada orang yang siang harinya terlihat kuat, tertawa, bercanda, bahkan menghibur banyak orang. Tapi saat malam datang dan suasana mulai sepi, pikiran mulai ramai, hati terasa penuh dan lelah yang dipendam perlahan muncul tanpa diminta. Bener banget ya teman Pro 2 ya, dan ini juga ternyata relate oleh banyak orang gitu ya. Nah mungkin itu juga sebabnya Allah menghadirkan malam gitu, agar kita bisa berhenti sejenak dari kerasnya dunia, agar kita ingat bahwa tidak semua luka harus dijelaskan kepada manusia, dan kadang cukup diceritakan lewat doa-doa dan hanya didengar oleh langit aja. Terkadang ternyata evening rutin terbaik bukan soal hidup yang terlihat estetik, tetapi tentang masih sempat berkata, ya Allah terima kasih aku masih kuat sampai hari ini. Benar banget ya teman Pro 2, ini jadi afirmasi positif yang mungkin bisa kalian terapin juga gitu ya dari Kak Lara gitu. Nah Kak Lara juga bilang kalau malam ini terasa berat, jangan merasa sendirian.
Tenangkan diri pelan-pelan, hirup pikuk di dunia, lalu bicara dengan Allah, karena kadang ketenangan yang paling tulus bukan datang dari manusia, melainkan dari sujud panjang di tengah malam yang sunyi. Terima kasih Kak Jessica. Sama-sama, terima kasih banyak ya Kak Lara ya, udah buka insight kita nih. Bahwa bilang, tadi Kak Lara bilang ya, kalau di siang hari banyak orang yang beraktivitas penuh gitu ya, menyenangkan banyak orang, tetapi waktu di malam hari itu dia ngerasa sepi, sunyi itu ya. Itu memang bisa dibilang menjadi banyak banget ya ternyata orang-orang yang ngerasa kayak gitu. Tapi aku harap ya teman-teman Pro2 ya, aku harap kalian bisa menyelesaikan malam kalian dengan sangat baik dan juga pastinya mendapatkan hari yang baru besok hari dengan yang terbaik juga ke kondisinya gitu ya teman Pro2. Nah, ada lagi dari Kak Juan nih yang udah bergabung juga bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat malam. Sudah sekian waktu enggak ngulik bersama di Pro2. Iya ya, Kak apa Mas Juan nih udah lama nih ya. Nah, kalau Kak Juan sendiri bilang kalau tidurnya full, bangunnya sehat, bisa kerja mana yang harus didahulukan, kondisikan yang terpenting. Salam sehat gitu. Nah, request lagu di bawah tiang bendera ya. Oke, nanti bakal kita puterin juga gitu ya khusus buat Mas Juan nih. Dan terima kasih juga ya teman-teman Pro2 ya udah mendengarkan juga segmen kita ya di cerita penutup hari buat Kak Lara terus juga Mas Juan ya, udah terima kasih banyak udah bergabung juga bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat nih. Nah, Jessica juga mau nutup juga nih segmen cerita penutup hari pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya, dan kita nanti di jam 11 akan masuk ke segmen Jazz Music nih sampai jam 12 malam. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 sambil kerja in evening rutin kamu ya, dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kepom Pro Duel, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka di Spadanya sampai pukul 10 pagi nanti ya, edisi Rabu 20 Mei 2026. Wow, ternyata cepet ya, bulan Mei udah tanggal 20 nih teman Pro 2. Tahu-tahu udah 3 minggu aja nih. Bahkan minggu depan itu kita lebaran Idul Adha nih ya. Kamu udah persiapan apa aja nih teman Pro 2 di Hamin 7 lebaran Idul Adha ini? By the way teman Pro 2, jangan lupa ya buat yang muslim untuk menjalankan ibadah sholat subuhnya, semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Itu nomor 2. Lanjut nih, seperti biasa kalau misalkan pagi-pagi ya habis subuh, kita bakal nge-refresh dulu pagi kita. Mungkin juga ada yang paginya tuh masih nge-lag gitu nomor 2 ya. Jadi kita bakal dengerin jazz music di 1 jam ke depan, di mana Vinka udah siapin playlist pagi untuk nemenin kamu memulai hari nomor 2. Jadi jangan kemana-mana sebelum kita masuk ke ragam informasi. So stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is
1: Ellie
2: Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya mukanya.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kabar mengejutkan datang dari dunia musik internasional ketika grup Eurodance legendaris asal Denmark, Aqua, resmi mengumumkan pembubaran mereka setelah hampir 3 dekade berkarir di industri musik global. Band yang dikenal luas lagu iconic Barbie Girl tersebut telah menyampaikan keputusan besar ini secara langsung melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka pada tanggal 18 Mei 2026. Melalui pernyataan tertulis yang diunggah, Aqua menegaskan bahwa mereka telah sepakat untuk menyudahi perjalanan panjang mereka sebagai sebuah band panggung setelah bertahun-tahun lamanya berbagi momen dan kenangan indah bersama para penggemar setianya di seluruh penjuru dunia. Grup yang saat ini beranggotakan Soren Rested, Lenny Nestrom, dan Rene Diff tersebut merasa bahwa momen sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mengakhiri kisah mereka dengan tetap menjaga hubungan baik yang harmonis dan rasa cinta yang mendalam terhadap karya musik mereka. Melihat kembali ke belakang, band ini pertama kali berhasil menggebrak dan melejit di panggung musik dunia lewat album debut mereka yang berjudul Aquarium pada tahun 1997 silam, yang melahirkan hit global fenomenal Barbie Girl. Sekian info Pro 2.

0: Teman Pro 2.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih, teman Pro 2. Tentunya kita di Spadai ya, teman Pro 2. Gimana nih, jadi untuk playlist pagi ini kira-kira udah bikin kamu semangat belum nih, teman Pro 2? Kalau udah, good for you nih ya. Jadi kayaknya udah siap ya untuk menjalani hari Rabu ya, nih teman Pro 2. Ada rencana apa atau mungkin ada kegiatan apa nih hari ini? Pokoknya buat kamu yang lagi beraktivitas pagi, yang lagi benar-benar mau memulai hari, semangat ya teman-teman Pradua. Buat kamu yang udah beraktivitas juga semangat nih, jangan kasih kendor teman Pradua ya. Jadi sekarang karena udah selesai untuk jazz musiknya, kita masuk ke ragam informasi ini. Buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini bakal ada ragam informasi apa, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya, karena Vinka bakal mengudara sampai pukul 10 pagi nanti. Dan kita dengerin dulu Kim Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio yang dia teman terbaik kamu. Kali ini kita diragam informasi. Kreator langsung siapkan sequel film Marsha and the Bear, dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia. Kreator Marsha and the Bear, Oleg Kuzovkov, langsung menyiapkan sequel dari film panjang pertama animasi populer asal Rusia. Sequel ini sudah direncanakan saat film pertamanya ditargetkan selesai produksi di tahun 2028. Keputusan membuat film panjang beserta sequel Marsha and the Bear muncul setelah Kuzovkov kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berhasil lisensi yang diberikan kepada Animacord, rumah produksi yang selama ini menggarap serial tersebut. Ia kemudian mendirikan perusahaan produksi animasi independen bersama studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow untuk memproduksi film tersebut beserta sequel-sequelnya. Variety menyebut film pertama ini menjadi awal baru sekaligus memutus hubungan yang bersih dari serial garapan Animacord. Pihak studio MIM mengatakan tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi tersebut dengan petualangan dan cara komedi yang unik. Nah, teman Pro 2, kira-kira selanjutnya bakal ada info apa lagi nih? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, dengerin dulu Afgan Panah Asmara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.